kondramang uopo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebum stredef strei vinosa frede kaduna wi fesimam heri libi tena dede is a fetiji sranang.